so my friends. Chunia Wunubanda. Hero Pungo Niga itu Gogila. Nenaja Berkido. Hero Pungo Niga itu Gogila. Manonya Ugoja.

Chacha Oda Sumbi Peter Kadwea Sidney Wodge Mrangwe Asumbi Oda Sumbi.

Golang kwenye Ibo Usenge. Nasalimia Charles Nyakure, rafiki yangu. Wapi Nyangi Akoth Nyakano, First Lady Nikita Love. Nasalimia Rosie Nyomindi pamoja na Belinda Okech Nyakasagamu.

0: sana. Kama mimi ni wewe, ningecheza lipo kwa kila siku. Najua.
1: Citizen Kenya, Fredia Hafune, Papa.

tumuna denga inya Eza maparo kama jagumba iwaka inya Eza maparo kama tumuna denga inya Chokoti nyuka chiame mumuna iwaka inya Chokoti nyakuwa kani mumuna iwaka inya Kuzi nyoka yakuwa ka mumuna denga inya Chokoti nyoko mula mumuna iwaka inya Chokoti nyoka nuri mumuna denga inya Tama paru ula tumuna iwaka inya Tama paru nyazina tumuna denga inya Mumuna nongoko nungu kia nyola denga inya

0: ya nyakisimu kanga to wacho na ombe katao manangane manyocho ya nyakisimu
1: aworo
0: na to wacho no pido kuela manene wacho ni nyambikane manyocho ya nyakisimu
1: ukisabudo wilayo
0: kanga to riambo no pido kuela manene to simbane manyocho ya nyakisimu kai

ati beteta hauso pokolo na jei mamara tunya te kongote niya duwe nyaka era tingu tamo wana nionge anike ipana nina duwe nyaka alepe lepe korako anike nebo lepe a duwe nyaka awote wote kine no

Oasis Studio. Tamanya anda kipari nene Kayole dalane wawuto kiwendo kawa makolo wendo kawa sumo Obera pari nene Ugunja dalane wawuto kiwendo kasuge dalane Uluchwude guru maneja penya nyako

hati tolong di alam. Hati berwawai tegur-tegur. Ada yang kelima senasara yang kibu mama menon. Udah untuk waktu ya.

0: malakita fuoyo Chiprispeta dungungeo nilwangote Koyola temo ni umiyo Soja uru malakita fuoyo Koyola loyo
1: Agai uri ya lagu bozina mitu boni Eka mariga kanyo Mana mitu malela

0: manusia di armanas di manusia ini cagi joro koki mosna di zanya jodi eh cagi mosna itu zoki mila mosna mosna ini mana ada mama cuci jadara
1: ya ya lah hanya kita cukup. Kembo producer
2: Skybox Records.
1: Skybox Records Nairobi.